0: Mayday, mayday, it's Captain Eda speaking, what's up down. Jadi kalau mau ikutan kelas, silahkan lapor Cap di IG Cap underscore Eda, postingan terakhir. Komen, aku monitor, go.
1: Yoru di Louisiana, Amerika. Ohayo Cap, rindu, sudah siaran full lagi kah sampai jam 10? Selasa Kamis aja Yoru saat ini. Aku tidak kebagian tiket BTS, I'm in Louisiana sekarang, kamu mau mam apa? Ganbare ne, ganbare Yoru. Aku mau makan bubur ayam. It's been a while since aku last makan bubur ayam. Shirley di Toronto, oh my god, missing my global crew. Si Libra ini sama kayak Maggie. Lapor Cap, akhirnya keburu sampai rumah masih ingat nyalain radio. Hi Shirley, I think di Toronto udah malam mestinya ya, jam 7 malam I think, sama kayak waktunya Sandy di Indiana. Nanas and everybody, yes please do join in. Karena WhatsApp lagi down, jadi kita pakai lapor Cap IG ya. Maggie lagi mau makan apa?
2: Lagi mau makan pho.
1: Bah.
2: Oh, banmi. Oh my god.
1: Kangen. Betul. Terakhir kamu makan pho, laporan sama aku makan pho apa ya? Kamu...
2: Namanya tuh pho Vietnam. Pho itu kalau kamu tahu ada di arah ke Glodok di. Pokoknya jalan Gajah Mada deh kalau nggak salah.
1: Iya iya.
2: Itu benar-benar otentik dari orang Vietnam asli yang bikin di sana.
1: Oh wow.
2: Dan enak banget, benar-benar kaldunya benar. Terus banminya tuh yang tipe yang garing gitu loh. Terus bukan kalau misalnya di Vietnam kan ada cabai-cabainya kan.
1: Betul betul.
2: Jadi dia tidak ada.
1: Oh, ini.
2: Jadi aman untuk lambung kami.
1: Ini kan yang di Jalan Mangga Besar Raya, Pho Saigon.
2: Bukan, beda ya? Namanya Vietnam aja sih.
1: Oke, aku mau kesana.
2: Gas, ayo sama aku sekarang.
1: Belum buka?
2: Gak apa-apa, tunggu depan.
1: Niat banget.

0: Banyak berapa di sana kalau di Vietnam, ingat enggak?
1: Leo, 70 tolong, ke atas. Leo, berapa ya? Duit kemarin?
0: Well, I think it's kisaran 60 ke 80 lah ya kalau makan.
1: Kayaknya around segitu sih. Yeah, yeah. Ini banh mie-nya best banget sih di situ. Cobain guys, ramein.
0: Banh mie ve Vietnam.
1: Yes. Teh Vietnamnya juga enak di sana.
0: Oh. Teh Vietnam. Aduh.
1: Oh, enak dong.
0: Semua favoritku. Oke, okay, anyways, abis ini dari jam 7:30 sampai jam 8 akan ada throwback. Jadi kalau mau request lagu throwback apapun silahkan. Maggie, Galon, Rama juga boleh okay. Kalau mau request ya throwback. Let's play one more song dari Linkin Park untuk menutup kelas Linkin Park buat Nina yang paling suka kalau LP udah nyanyi lirik Sun Sun ya. This is Shadow of the Day. Please do enjoy. Happiest birthday week buat Emily Armstrong, vocalist Linkin Park, in recent nowadays. Please do enjoy.

0: 0877-1022.
1: Eh, gue mau tanya dong.
2: Hah, gue lagi buru-buru nih.
1: Ya elah, sebentar doang.
2: Penting ini. Ya udah deh, mau nanya apa sih?
1: Gue tuh lagi nyari universitas yang bagus. Fasilitasnya komplit, kampusnya juga gak jauh dari rumah.
2: Emang boleh selengkap itu?
1: Buruan, kasih tahu.
2: Ya Universitas Gunadarma lah. Pengajarnya profesional, dan yang paling penting, kampusnya update sama era digital zaman now. Mau jurusan apa aja ada, berkualitas, kampusnya di mana-mana, dan udah terakreditasi BAN PT peringkat unggul.
1: Oh iya, Universitas Gunadarma emang paling the best kalau urusan teknologi. Tapi, daftarnya kemana ya?
2: Tinggal klik aja www.pendaftaran.gunadarma.ac.id. Atau bisa langsung datang ke kampus Gunadarma terdekat. Semua info pendaftarannya udah ada di website. Buruan daftar.
1: Mantap. Makasih infonya ya.
2: Udah, semudah itu pertanyaan lo.
3: Perhatian-perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
5: Tidak bisa, WA-nya lagi down.
6: Mayday, mayday, it's Captain Eda speaking, WhatsApp down. Jadi kalau mau ikutan kelas, silahkan lapor Cap di IG Cap _ Eda postingan terakhir. Komen, aku monitor, go.
7: Ada Gabriela Zuliana, throwback card Cap. Simple Plan, I'm Just a Kid merayakan Simple Plan mau kesini, tapi gue nggak bisa nonton karena budget udah gone for Reality Club dan One Ok Rock. Yes, you should pick your own concert crew. Banyak konser nih ya, bulan Mei mendatang. Leve tanggal 23, pas Megi sama Galon tugas. So let's play Simple Plan, I'm Just a Kid buat L di Pulau Mas L.

0: Mayday, mayday, it's Captain Eda speaking, what's up down. Jadi kalau mau ikutan kelas, silahkan lapor Cap di IG Cap _ Eda postingan terakhir. Komen, aku monitor, go.
1: Special buat L, I'm just a kid. Shout out buat Wibe.
2: Maggie tiba-tiba ada di sana, Cap. Ini orangnya tuh suaranya.
3: Hai.
2: Tuh.
3: GWS.
2: GWS. Wibe.
3: Wibe.
2: Jadi kayak Mbe. Panggilannya bolu ke Wibe.
3: Mbi.
2: Mbi. Today aku mau ke Bandung buat kerjaan, Cap. Doakan lancar karena hari ini aku kurang sehat. GWS.
3: GWS.
2: Pilih nomor berapa, Maggie?
3: Nomor lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Nyebut dia.
3: 35.
2: Kenapa 35?
3: Enggak tahu.
2: Oke, random. Hal apa yang paling kamu sesali tapi kamu pelajari?
3: Waduh.
2: Iya.
3: Aduh, apa ya? Apa ya?
2: For me would be untuk bertahan di era efisiensi ini. Jadi kru udah setahun kan efisiensi, dan salah satunya I would like to say thanks ke Maggie, Rian Galon nih, dan juga Rama. Never ending thanks, karena kalian sudah support selama setahun ini. Apalah kami tanpa kalian, apalah radio tanpa pendengar. Jadi thank you so much. Aku tidak menyesali satu momen pun ketemu kalian, kecuali kalau... Nggak jadi, udah. Halo, apa tuh?
3: Kalau, aku udah dapat.
2: Apa?
3: Hal apa yang aku sesali itu adalah dulu tuh aku susah banget komunikasi sama orang dan reporting.
2: Oh.
3: Makanya aku mempelajarinya dan sekarang ngomelin orang masalah komunikasi dan reporting.
2: Oh my god.
3: Dulu komunikasi aku jelek banget, Cap. Asli.
2: Okay.
3: Bener-bener kayak dulu kalau misalnya kita bahas dari pacaran dulu boleh ya?
2: Boleh.
3: Kayak aku dulu pacaran aja nggak pernah laporan apa-apa, kayak aku di mana, aku lagi ngapain tuh nggak pernah, Cap. Tiba-tiba pergi, tiba-tiba udah sampai rumah lagi aja.
2: Okay. Gitu.
3: Sekarang udah mulai tanpa lapor-lapor pelajari ya. Betul.
2: Setelah berapa bulan pacaran tuh akhirnya menyadari kalau gue tuh udah pacaran loh, gue harus report ke seseorang loh gitu.
3: Setelah ganti berapa kali ya? Baru sama yang terakhir ini, baru benar-benar belajar. Kayak ternyata orang perlu dihargai ya.
2: Gue nggak tahu apakah ayang Leo masih dengerin, tapi ya begitulah Leo.
3: Udah tobat kok.
2: Udah tobat ya. Lah emang kapan pernah kumat?
3: Ay, enggak, jangan. Jangan.
4: Jangan dong.
2: But I remember Maggie pertama kali lapor kan karena kamu abis nonton Tulus, kamu Tulus, teman Tulus ya.
3: Yeah.
2: Terus kamu abis nonton musikal Tulus, terus katanya, Cap, ayo kapan-kapan bikin kelas Tulus dong, gitu. And then since then it's history. Itu bisa laporan, lebih ke request ya, gitu ya.
3: Request kan, ada maunya.
2: Iya lagi. Okay then. Kalau gitu pagi ini, mari kita gunakan satu kartu throwback Tulus. Kamu sebagai teman Tulus mau request lagu apa dari Tulus? Aku play.
3: Enggak mau, apaan sih? Kok lu ngomong? Enggak, orang udah nyampe, yo.
2: Kok jadi lu yang sayang sama Leo?
3: Tahu lu. Mau gajah aja karena gajah itu sangat amat kau lu.
4: Oke.
3: Jadi kangen Tulus. Ih, kayak bestie banget lu ya.
2: Bestie lah.
3: Abang Tulus jika kamu mendengarkan.
2: Nah, ini dia.
3: Terlalu gimana ya?
2: Tulus tuh Leo. Leo juga. Leo. Iya, gitu lah.
3: Iya.
2: Iya.
4: Cocok lagi.
2: Lapor Leo dapat gajah nih dari Maggie.
3: Dapat gajah.
5: Setidaknya punya 7
3: mahal ya.
5: Tahun.
3: Mahal.

0: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
1: Halo sayang, aku gak... Kamu bisa di...
2: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
1: Halo sayang, aku gak... Kamu bisa di...
2: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
3: Perhatian! Diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
5: Hai Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.
0: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
6: Tidak bisa WA-nya karena...
7: Mayday, mayday, it's Captain Eda speaking, WhatsApp down. Jadi kalau mau ikutan kelas, silahkan lapor Cap di IG Cap_Eda postingan terakhir. Komen, aku monitor, go.
6: Special buat L yang request Simple Plan tadi, aku tambah koinnya. Ini barengan sama Taka of One OK Rock yang sudah mengamankan tiket OOR juga tanggal 16 Mei. Well, here it is. Fansnya Simple Plan and One OK Rock Family. Summer Paradise with Taka.

0: Ih, suara Taka. Kamu bakal dengerin langsung live di Indonesia Arena 16 Mei. Mas ultahnya Ijici tuh. WhatsApp lagi gak bisa, crew, karena...
1: Mayday, mayday, it's Captain Eda speaking, WhatsApp down. Jadi kalau mau ikutan kelas, silahkan lapor Cap di IG Cap _ Eda, postingan terakhir. Komen, aku monitor. Go.
0: Sembari Maggie pilih nomor terakhir untuk last card jam 7, aku bacain dulu ada Klein Duck, nyautin Maggie tadi. Ngakak banget, Maggie, aku juga. Kalau pacaran, tim gak laporan. Apa ini alasan aku jomblo terus ya? Disautin sejak 2022. Klein Duck sama Rian Meliala, nasibnya sama. 2022 masih aku kawal jomblo dan konsisten jomblo. Gak apa-apa.
2: Laporan.
0: Oh iya bener. Klein Duck juga laporan.
2: Ceweknya gak laporan.
0: Iya, masalah gak ada. Hey, kartu throwbacknya Klein Duck adalah mau Chaseiro yang mana aja. Terlalu jadul enggak? Ini buat kamu, Dara. Aduh, enak. Bajarin back sound dulu ya. Melpoy yang barusan tadi dari kokpit, lapor lagi si Muh _ Arrahman. Lapor Cap, sudah sampai di Jalan Medan Merdeka Barat nomor 21, lantai 4, ruang Network Operation Center, dan gak telat. Maksud lo apa? Untuk disamperin gitu.
3: Lengkap banget.
0: Lengkap banget, Maggie. Terima kasih udah diizinkan untuk menikmati matahari terbit di Prambors. As always, Melpoy, nikmatilah kokpit selagi bisa ya. Nanti, Maggie dulu. Maggie, terakhir kartu berapa, Maggie? Kita tutup kelas jam 7 ini.
3: Nomor 8.
0: Why?
3: Karena aku suka angka 8.
0: Hoki ya?
3: Yes.
0: Minuman favorit saat lagi santai?
3: Simple saja.
0: Apa?
3: Kopi.
0: Oh iya, kamu anak kopi.
3: Iya, tapi aku sukanya kopi filter atau Americano.
0: Filter dan Americano. Aku tim teh. Jadi aku teh apapun dari kru aku suka. Kemarin dikasih dari Rahma teh 2 tang, rasa vanila, rasa jasmin, enak. Dikasih teh dari galon dari langsung dari Cina. Iya, galon ya. Belum disentuh. Belum disentuh. Soalnya lawannya banyak teh-teh. Gue tuh terlalu sayang sama dia, ngasih aku kotak teh Cina. Bagus banget boxnya, Maggie.
3: Oh my god.
0: Aku enggak mau buka.
2: Ya, itu aromanya enak banget.
3: Oolong tea atau apa?
2: Jasmine
3: tea. Oh, jasmine. Oh my god, kebayang sih.
2: Jasmine tea the real from Chinese tea.
3: Oh my god.
0: Ya, aku akan cobain deh.
3: Coba sih.
2: Bareng Dedi tuh.
0: Habisin dulu.
2: Diiniin, enak banget sih.
0: Iya.
2: Nyantai sore-sore kan.
0: Lu enak nih ngomong-ngomong. Duduk sambil tidur ya. Itulah gunanya gue kesini, Gap. Ya benar sih. Makasih sudah bertugas ya, Lon. 8:30 lu cabut ya?
2: Insya Allah.
0: Oke, berkerama dong.
2: Dia nungguin Maggie kan? Kayak biasa.
3: Enggak dong. Gak usah repot-repot, Ram. Gue mandiri kok.
0: Iya, lu mau request gue apa, Lon?
4: Gue mau request Glenn dong. Kangen juga sama Glenn.
0: Betul.
3: Malaikat. Sama siapa lagi kangen?
2: Anjing terus.
4: Sama... yang di sana yang udah kerja kayaknya.
3: Waduh.
4: Atau belum kerja?
3: Yang mana nih?
4: Yang mana tuh?
3: Yang mana tuh?
4: Malaikat juga
2: tolong,
4: tahu
2: kan. Ya.
4: Malaikat juga tahu siapa dia.
3: Oh, asik. Masuk.
2: Enggak mau sedih banget pagi-pagi buat
4: itu buat semua yang jalan ke kantor.
0: Iya.
4: Malaikat tahu perjuangan kalian ke kantor itu apa.
3: Takutnya ngantuk gak sih lo?
4: Justru itu biar semangat. Kalau gue semangat dengerin Glenn sih.
3: Iya, gua dengerin Glennnya iya. Tapi lagunya
4: itu apa dong?
0: Ada ini, satu lagu.
3: Dipilihin sama Ayanda ya.
0: Glenn La Libra dari Maggie juga sama-sama Libra. So yeah. Let's play My Everything Life di Lokananta Special.
4: Boleh.
0: Yang dimaksud galon. Inisial siapa sih? M.
4: If
0: D.
4: You know, you know.
0: Enggak, gue gak tahu. M, D.
4: Kayak gue udah cerita ke lu deh, kayak
0: belum.
4: Udah.
0: Inisial apa?
4: Tapi lu selalu nge-blaming gue sebagai jomblo ngenes. Makanya gue kayak, oh, yaudah lah ya.
0: Inisial.
4: It's your radio.
0: Inisial.
4: Udah, cukup.
0: Oh, udah, oke. Okay.

spesial buat Apila yang baru sampai kantor. First May weekend full of overtime katanya. Get well soon. Semangat Apila, oke. Okay. You're the best. Ada Taufan yang request Untitled, lagu gitarannya Maggie pas SMP. Ini jadi full of Indo throwback menu. Well, I don't mind. It's a throwback card anyways. Maggie nge-request KKEB. Siapa yang nyanyi? Ayo crew.

0: enak lagi. Cerita dikit Maggie, spill. Kemarin manggung di mana dia dan sendiri kah manggungnya?
1: Manggungnya sendiri, tapi diiringin sama entertainment dari wedding klien aku. Dan ternyata Om Andre Hehanusa ini adalah temennya papanya groom klien aku.
2: What?
1: Terus kayak, oh my god, aku VVIP area loh di depan, bener-bener kayak, oh my god, seru banget. Dan crowdnya dapat banget sih si Om.
0: Bawain KKEB ya?
1: Iya, terus mainnya sama entertainment yang emang terkenal banget di wedding tuh bagus mainnya.
0: Wow.
1: Jadi bener-bener
0: kamu syarat buat entertainmentnya?
1: Karena entertainment.
0: Terima kasih sudah manggung dan memberikan yang terbaik.
1: Ya, love you Kak Gino.
0: Ada pesan sponsor di situ. Love you juga Kak Gino. Okay, let's play Taufan dulu kali ya. Untitled, kita kasih Rahmani Astrini, Malik Essentials. Well, here it is, Taufan. Cerhatin siapa sih Untitled-nya? Sudah. Dari awal Rahmani Astrini.

0: Mayday, mayday, it's Captain Ida speaking, what's up down. Jadi kalau mau ikutan kelas, silahkan lapor Cap di IG Cap underscore Ida, postingan terakhir. Komen, aku monitor, go.
1: Good morning Yoru di Louisiana, makasih buat buburnya sudah sampai katanya. Aku lagi ngomongin anime, lagi lanjutin nonton One Piece. Lagi stuck di episode 440 gara-gara Jujutsu Kaisen season 2, Cap katanya. The Calling, aku udah selesai. Yuta! Have a wonderful day, Cap. Thank you buat bubur Louisiana-nya, Yoru. Thank you for saying hi back. Lucu banget malah lapornya di IG saat WhatsApp lagi down ya. So we'll be back, crew, di jam 8.14. Silahkan mau request, go ahead. It's a throwback day or any kind of request.
2: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
3: Siap-siap, Festival Anak SMA Terbesar se-Indonesia, Men's Bure Awesome School Fest 2026, balik lagi. Catat tanggalnya ya, Sabtu 5 September 2026 di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Lo bisa beli tiketnya di mensbeautyfestival.id atau langsung ke Goers. Harganya cuma 100.000 aja, karena bakalan ada penampilan spesial dari Bara Suara.

0: Dan masih banyak lagi yang bakal kita announce. Buruan, amanin tiket lo sekarang. Harganya cuma 100.000 aja. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Men's Biore Awesome School Fest 2026. Siap, tampil awesome.
1: Perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: WA ke Kapten Eda 0811 607 1022.

enak. Ada juga L Cap, bukan throwback, tapi coba dengerin Begged Olivia Rodrigo di SNL. I know, dia masuk SNL ya. Aku belum nonton live ya sama sekali, but this is Begged from Olivia herself. And my endless well of needs. Gila, dibuat akustik.

0: Why So Mellow? Hari apa sih? Hari Kamis ya.
1: Okay, let's do a top in mind session. Crew, Galon, Maggie, sama Ejici. Here's a card. Spill satu lagu galau top in mind di otak lo saat ini. Gak usah mikir, langsung spill. Galon duluan. Selain Glenn Fredly, malaikat juga tahu.
2: Ya udah.
1: Iya.
2: Glenn yang lain deh. Apa? Soalnya Glenn itu khasnya lagu-lagu kasmaran, patah hati, romansa. Januari sih, Cap.
1: Betul. Lagu aku ketemu sama Violet. If you're listening, Violet, sending loves. Januari ya.
3: Okay. Udah Mei.
1: Iya udah Mei.
2: Karena suka Januari bener. Tahun ini akhirnya gue realize apa yang gue tahu, yang apa yang gue lakukan tahun lalu terhadap seseorang itu kayaknya terlalu tidak dewasa. Cuma ya seperti itulah Pisces,
1: yeah.
2: Healing.
1: Yeah.
2: Jadi buat yang dengerin, I'm so sorry. Ya healing gue seperti itu dan akhirnya ya gue sadar kayaknya gue harus doing something,
1: yep,
2: to her dan akhirnya gue lakuin walaupun sampai sekarang ya udah nggak gue chat lagi.
1: Oke, okay, Januari.
2: Karena menurut gue dia pun udah memiliki yang lain. Okay. Jadi menurut gue kayak okay, step back, nggak usah aneh-aneh. Kalau udah punya orang, ya ngapain lo masih ngintilin?
1: Iya Maggie.
2: Iya nggak Meg? Iya nggak Meg?
3: Iya nggak Meg? Lagu galaunya aku adalah
1: panjang ya.
3: Iya, banyak yang bridging lu.
2: Ya kan kena ke lu juga
3: udah
2: kan?
3: Ya, udah ya. Udah. Lagu galaunya aku lebih ke break even sih.
0: Ada apa dengan break even?
1: Iya. Silakan.
3: Lanjut. Gak ada.
1: Gak ada. Betul, gitu mainnya betul. Ini cowok-cowok kenapa banyak curhat mulu sih? Astaga.
0: Gue lagu galau gue Back Number Siawase. Yes. Meskipun artinya happiness ya, tapi galau banget, man.
1: Okay. Back Number Siawase. Let's go with the script break even sih. Yes. Aduh, jadi ingat adik gue nih,
0: enak
1: Nabil.
0: Enak banget ya sih lagunya.
3: Kak Nabil.
1: Jangan manggil Kak, aneh banget manggil Nabil pakai Kak.
2: Coach Nabil.
1: Boleh. Tapi iya sih kalau mikir benar manggil Kak masih benar. Nabil 97 kamu 2001. Iya masih benar. Oke.
2: Okay. Lu 2001.
3: Iya coy.
2: Sama lagi sama yang.
1: Curhat mulu. Bill for our The Script Nights di Bandung di mana gue menyaksikan Nabil nyanyi lagu ini teriak-teriak ya.
3: Wow.
1: Good job, bro. Bang, bang. Have a blast Thursday, everybody. Here it is.

0: Mayday, mayday, it's Captain Ed speaking, what's up down? Jadi kalau mau ikutan kelas, silahkan lapor Cap di IG Cap underscore Ede, postingan terakhir. Komen, aku monitor, go.
1: Ada yang request lagu yang satu ini, silahkan tebak penyanyinya siapa. I think you all know it. Wild enough, but I won't waste my time trying to figure out. Request lagu Love-nya Keisha Cole, gara-gara dinyanyiin sama cowok yang satu ini di konsernya di San Francisco. Apa ini special track buat Detroit tanggal 19 nanti ya? Suara siapa ini, Sandy?

0: lu record gak?
1: Itu dia, record di bukti siar.
0: Gak bisa dikirim dong ke dia.
1: Tapi belum, ya, at least denger.
0: Belum tentu dia denger.
1: Denger dia, I'm here katanya.
0: Coba komen okay, yes di Kapten Eda kalau denger.
1: Keren, tapi ini gak ada WhatsApp nih.
0: Komen yes kan, komen yes, komen. Komen berarti di IG kan.
2: Iya, iya, iya. Iya loh, iya.
0: Si Januari ini loh.
1: Mel, we love you. Ingat Melita, ingat Frieren. So let's play a Frieren track, one of my favorite. Ingat Milei penyanyinya mirip sama Melita. So this is Milei with The Story of Us from Frieren. Aku dapat kartunya nih dari Kenoi. Tadi pagi-pagi udah lihat, ih dapet yang ultra rare cap. Si Frieren masuk ke peti harta karun. So here it is, The Story of Us.

0: autopilot mode dulu. Happiest birthday, Melita.
1: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
2: Siap-siap, Festival Anak SMA Terbesar se-Indonesia, Men's Bure Awesome School Fest 2026, balik lagi. Catat tanggalnya ya, Sabtu 5 September 2026 di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Lo bisa beli tiketnya di mensbiurefestival.id atau langsung ke Goers. Harganya cuma 100.000 aja, karena bakalan ada penampilan spesial dari Bara Suara.

0: Dan masih banyak lagi yang bakal kita announce. Buruan, amanin tiket lo sekarang. Harganya cuma 100.000 aja. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Men's Biore Awesome School Fest 2026. Siap, tampil awesome.
1: Perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
4: The prettiest girl in all the land was left alone without a hand to hold or teach or mold or pray. She fell down the sewer and got led astray. Monsters, demons, and all the rest.

0: Kode 0811-607-1022.
1: Halo sayang, aku gak... Kamu jadi...
2: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
1: Halo sayang, aku gak... Kamu jadi...
2: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
3: Perhatian, diskonnya mau habis.
4: Oh no.
3: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026.
4: Wow.
3: Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
5: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
6: Wargi Kanya ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.

0: Mayday, mayday, it's Captain Eda speaking, what's up down. Jadi kalau mau ikutan kelas, silahkan lapor Cap di IG Cap underscore Eda, postingan terakhir. Komen, aku monitor, go.
1: Good morning V, I'm back jam 9.11. Good morning Rio dari SMA 1 Sepatan. Menyapa pakai akun cosplay gue Cap. Oke, bisa dicek di Airboy underscore underscore COS. Semangat Cap, request lagunya Coldplay Fix You. Bisa lihat cosplay gue di akun gue yang ini. Bakal ke Komifuro tanggal 16 Mei. Nanti jadi Pokemon. 16 Mei banyak acara cuy. Jiji di sebelah gue Ulta. One OK Rock 16 Mei Indonesia Arena. So full of events. Good morning V. Tadi sempat ngomongin kamu. Ngomongin Dance Burger pagi-pagi ya. Aku belum makan Dance Burger. Please fill me up dan wakili aku makan di sana, oke? Okay? Aku pantengin Prambors dari tadi nggak ada suara kamu sih. Well, I'm live tadi ya. Abis meeting bentar, V. You know how it goes. On the way new Prambors. Udah 1000 tahun belum juga. Oh my god. Okay, please always do your best on your Taurus season, okay? I think Sandy is still here with me di Indiana. Thank you so much Sandy, kemarin dikirimin totlahnya. Asli totlah cumi, ternyata enak banget cuy. Udah lama banget, soalnya kebanyakan makan ayam lately. And tadi Sandy nge-request love-nya Charlie Puth. So let's play the cover satu full Sandy buat Sandy yang bakal nonton Charlie Puth di bulan Mei. So here it is, Mr. Puth himself.

0: Kapten Eda 0811-607-1022.
1: Siap-siap, Festival Anak SMA Terbesar se-Indonesia, Men's Bureau Awesome School Fest 2026, balik lagi. Catat tanggalnya ya, Sabtu 5 September 2026 di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Lo bisa beli tiketnya di mensbureaufestival.id atau langsung ke Goers. Harganya cuma 100.000 aja, karena bakalan ada penampilan spesial dari Bara Suara.

0: Dan masih banyak lagi yang bakal kita announce. Buruan, amanin tiket lo sekarang. Harganya cuma 100 ribu aja. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Men's Biore Awesome School Fest 2026. Siap, tampil awesome.
1: Perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
4: Shout out to Rio SMA 1 Sepatan. Your request is my command, but let's make it fun.

0: 0877-1022.
1: Siap-siap, Festival Anak SMA Terbesar se-Indonesia, Men's Bureau Awesome School Fest 2026, balik lagi! Catat tanggalnya ya, Sabtu 5 September 2026 di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Lo bisa beli tiketnya di mensbeautyfestival.id atau langsung ke Goers. Harganya cuma 100.000 aja, karena bakalan ada penampilan spesial dari Bara Suara.

Dan masih banyak lagi yang bakal kita announce. Buruan, amanin tiket lo sekarang. Harganya cuma 100.000 aja. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Men's Biore Awesome School Fest 2026. Siap, tampil awesome.

0: Perhatian, diskonnya mau habis.
1: Oh no.
0: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
4: Tidak bisa WA-nya karena...
5: Mayday, it's Captain Eda speaking, WhatsApp down. Jadi kalau mau ikutan kelas, silahkan lapor Cap di IG Cap_Eda postingan terakhir. Komen, aku monitor. Go.
4: Gemes, Helen jadi kenalan sama Rio kan? Kan dapat teman cosplay baru. So that's what we do setiap pagi di cockpit crew. Duduk dengerin musik, berkumpul and monitoring each other's movements. Dan ini kenapa jadi pada Charlie Puthan deh, gara-gara Helen ya. Sandy, yuk lanjut washed up cap. Raja, masih dengerin via radio analog dari rumah, aman, internet aman kan cap? Aman mestinya, walaupun WA down. Doakan semoga Selasa Kamis depan WA sudah kembali beroperasi. And kalau boleh request Home by Charlie Puth and Hikaru Utada, cause Prambors is home. Dengan emoji hotel tapi. Stiker NS Hotel ada gue tempel di monitor baru Raja. So yes, before we go home, let's get washed up this morning, Sandy. Let's bring out those Charlie Puth vibes buat Sandy yang bakal nonton Puth di Detroit, I bet, bulan Mei. I love this one so much. Washed up.

0: 0811-607-1022.
1: Halo sayang, aku gak
2: jadi... Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
1: Halo sayang, aku gak...
2: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
3: Yah, mati. Kebetulan. Halo, Bay, rumah aku mati listrik lagi. Padahal aku nggak pakai listrik ilegal dan udah rutin cek instalasinya tiap 5 tahun sekali.
4: Kamu sih pakai stop kontak numpuk-numpuk itu. Kanan hair dryer, kiri catokan, atas charger, bawah speaker, ya bisa poslet dong.
3: Iya sih, itu salah.
4: Loh, Bay, di sana hujan?
3: Iya, Bay, deras banget sampai banjir. Mana listrik mati, banyak petir lagi. Aku kan jadi takut.
4: Hah, banjir? Pantesan listrik rumah kamu mati, Bay.
3: Emang kenapa kalau banjir ngaruh ya?
4: Jadi bakal bahaya banget, Bey, kalau ada aliran listrik. Ya udah, sekarang kamu cabut semua yang masih nyambung di stop kontak. Jangan lupa kamu naikin tuh alat elektronik ke tempat yang lebih tinggi. Terus kalau udah surut, sebelum kamu sambungin ke stop kontak lagi, pastikan dulu semua dalam keadaan kering.
3: Selalu lakukan upaya keselamatan ketenaga listrikan. Mohon berhati-hati saat terjadi banjir dengan hindari kegiatan yang beresiko akibat listrik. Untuk koordinasi dan penyampaian keluhan, silakan hubungi kontak senter PLN di 123. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero Pusat Manajemen Proyek Unit Pelaksana Manajemen Konstruksi 2.
5: Hari penuh tekanan, butuh refresh. Ada Cheers Alkaline Water dengan pH 8,5 plus untuk hidrasi lebih optimal dan seimbangkan pH tubuhmu. Cocok buat kamu yang aktif, sibuk, dan butuh energi terus mengalir. Atau coba Cheers Natural Water. Menyegarkan, alami, bantu kamu fokus dan rileks sempurna saat butuh ketenangan di tengah hiruk pikuk. Dua pilihan, dua manfaat, sama sehatnya. Cheers, better drinking water.
0: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
6: Special buat Andrew J yang sama Ayang mau kerja dan holiday di Surabaya.

kata Andrew J. September ini gue akan pergi ke Surabaya untuk urusan dinas. Ayang juga sekalian diajak biar sekalian liburan. Hihi. Pas Bernadia, Randy Pandugo dari Surabaya. And kayaknya udah ketemu lagu terakhir nih di request Sandy ya. You always know how to hit the spot, Sandy. But in the meantime, special buat Bima. Semangat untuk new chapter in life-nya. Let's play you Sunny Days supaya your new chapter goes all sunny, okay? Reality Club it is.

0: a first in life. Termasuk hari ini. Sumpah, 4 jam terbang bersama lo yang biasa dengerin saut-sautan lo, kangen sih kru. So thank you so much for having me, walaupun...
1: Mayday, mayday, it's Captain Eda speaking, what's up down. Jadi kalau mau ikutan kelas, silahkan lapor Cap di IG Cap _ Eda, postingan terakhir. Comment, aku monitor, go.
0: Shout out buat Huzan yang nge-request lagu yang satu ini. And shout out buat Rahmat. D-nya berapa ini? Gue masih sayin gak ya buat ngitung. Rahmat nama Instagramnya. D 7 kayaknya sih. Rahmat D-nya 7 dan 25. Maggie udah puyeng dia. Rahmat, lapor Cap, suasana hati sedang kelabu. Tapi dengar lagu sebelum, untungnya jadi happy. By the way, apa judulnya ya yang Bang Pea? It's called Heaven by Dipa Barus, Randy Pandugo, Isyana, and Afghan. Duh, enak nih permen peach-nya, Maggie. Wrigley's Double Mint. Okay, crew, please do your best. Di hari Kamis, aku akan melanjutkan pekerjaan. Ada additional kerjaan taping. Jadi kemungkinan... minggu depan lo bisa dengerin suara gue Senin, Rabu, Jumat versi AI, Selasa, Kamis versi live. Until better days are coming, okay? Getting there. So in the meantime, kalau gini biasanya gue akan suruh lo untuk voice notes. Happy Thursday, but since WhatsApp masih down, so let's do it dalam bayangan aja ya.
2: Yo, this is Hotline Captain Eda 0811-607-1022.
0: Thank you, Kyo. Special buat Sandy yang milih lagu Good Mood, Adam Levine. Well, here it is. Please have a great Thursday. I'll see you back probably next Tuesday.

Siap-siap, Festival Anak SMA Terbesar se-Indonesia, Men's Bureau Awesome School Fest 2026, balik lagi. Catat tanggalnya ya, Sabtu 5 September 2026 di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Lo bisa beli tiketnya di mensbureaufestival.id atau langsung ke Goers. Harganya cuma 100.000 aja, karena bakalan ada penampilan spesial dari Bara Suara.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, nggak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Non-stop hit music.
3: Get all the hits
4: right here on
5: Prambors.
6: Indonesia.
7: #1 hit music station.

0: abis lulus SMA, pengen kuliah kedokteran.
1: Tapi masih bingung cari kampus kedokteran dengan akreditasi unggul.
0: Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara jawabannya.
1: Akreditasinya unggul, berkarakteristik dokter islami, meraih Q-Star Bintang 4 untuk perguruan tinggi di dunia, dan punya 11 laboratorium dasar dan klinik.
0: Plus, ada juga program elektif magang di universitas ternama di dalam dan luar negeri.
1: Pendaftaran gelombang ke-1 udah dimulai nih.
2: Sampai 20 Mei 2026.
1: Langsung cek penmaru.umsu.ac.id atau datang ke kampus FK UMSU, Jalan Gedung Arca nomor 53, Medan.
0: FK UMSU juga makin lengkap. Sekarang udah ada S2 Ilmu Biomedis dan Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer.
3: Pendaftarannya udah dibuka sampai 26 September 2026.
0: More info, hubungi call center 0811-650-3941.
1: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Unggul, cerdas, dan terpercaya.
4: Hari penuh tekanan, butuh refresh. Ada Cheers Alkaline Water dengan pH 8,5 plus untuk hidrasi lebih optimal dan seimbangkan pH tubuhmu. Cocok buat kamu yang aktif, sibuk, dan butuh energi terus mengalir. Atau coba Cheers Natural Water. Menyegarkan, alami, bantu kamu fokus dan rileks sempurna saat butuh ketenangan di tengah hiruk pikuk. Dua pilihan, dua manfaat, sama sehatnya. Cheers, better drinking water.
5: Prambors throwback. Taking you back. Only on Prambors.
6: Indonesia. Number one hit music station.

0: Gue mau tanya dong.
1: Hah, gue lagi buru-buru nih.
0: Ya elah, sebentar doang. Penting ini.
1: Ya udah deh, mau nanya apa sih?
0: Gue tuh lagi nyari universitas yang bagus. Fasilitasnya komplit, kampusnya juga gak jauh dari rumah.
1: Emang boleh selengkap itu?
0: Buruan, kasih tahu.
1: Ya Universitas Gunadarma lah. Pengajarnya profesional, dan yang paling penting, kampusnya update sama era digital zaman now. Mau jurusan apa aja ada, berkualitas, kampusnya di mana-mana, dan udah terakreditasi BAN PT peringkat unggul.
0: Oh iya, Universitas Gunadarma emang paling the best kalau urusan teknologi. Tapi, daftarnya kemana ya?
1: Tinggal klik aja www.pendaftaran.gunadarma.ac.id atau bisa langsung datang ke kampus Gunadarma terdekat. Semua info pendaftarannya udah ada di website. Buruan daftar.
0: Mantap. Makasih infonya ya.
1: Udah, semudah itu pertanyaan lo.
2: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. This is my station. Indonesia, number one.

0: abis lulus SMA, pengen kuliah kedokteran.
1: Tapi masih bingung cari kampus kedokteran dengan akreditasi unggul.
0: Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara jawabannya.
1: Akreditasinya unggul, berkarakteristik dokter Islami, meraih Q Star Bintang 4 untuk perguruan tinggi di dunia, dan punya 11 laboratorium dasar dan klinik.
0: Plus, ada juga program elektif magang di universitas ternama di dalam dan luar negeri.
1: Pendaftaran gelombang ke-1 udah dimulai nih.
2: Sampai 20 Mei 2026.
1: Langsung cek penmaru.umsu.ac.id atau datang ke kampus FK UMSU, Jalan Gedung Arca nomor 53, Medan.
0: FK UMSU juga makin lengkap. Sekarang udah ada S2 Ilmu Biomedis dan Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer.
3: Pendaftarannya udah dibuka sampai 26 September 2026.
0: More info, hubungi call center 0811-650-3941.
1: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Unggul, cerdas, dan terpercaya.
4: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet, Internet Solution Provider di 031-547-3838.
5: This is Prambors. Prambors. Indonesia.
6: Number one hit music station.

0: Bro, habis basket gini jerawat lu langsung pada nongol semua dah.
1: Iya nih, gua jadi gak pede nih.
0: Tuh belum lagi muka lu minyakan.
1: Gua juga ngerasa gitu lagi. Mana abis ini mau jalan sama gebetan, bro.
0: Yaudah deh, nih solusi dari gue. Men's Biore Acne Bright Care.
1: Emangnya bisa beneran, bro?
0: Yeah, beneran. Soalnya, Men's Biore Acne Bright Care ini udah 3-in-1 benefit. Ini bisa ngelawan jerawat, ngangkat minyak, cerahin muka lu sekaligus juga bisa.
1: Kok bisa sekaligus semua ya?
0: Iya iyalah, soalnya di dalamnya udah ada kandungan tea tree oil buat lawan bakteri penyebab jerawat.
1: Oh gitu.
0: Ada vitamin C buat cerahin dan ada aqua hydration yang bisa bikin muka lu tetap terhidrasi.
1: Pantesan muka lu kayak lebih bersih gitu, bro.
0: Iya dong.
1: Ya udah, gua bagi Men's Biore Acne Bright Care punya lu dulu lah.
0: Ye, padahal kan lu bisa banget dapetin di e-commerce atau di minimarket terdekat juga ada.
1: Berbagi tuh indah, bro.
0: Ye, indah indah indah buat lu doang kali.
1: Mantep, bro.
0: Men's Biore Acne Bright Care. Jerawat nyerah, wajah cerah. Bikin lo jadi siap tampil awesome.
2: This is my station. Brown Wars. Indonesia number 1.

0: Aduh, gelang emas gue patah. Cincin juga udah gak muat. Jual di mana ya?
1: Hah? Masa lo gak tahu sih? Langsung ke I Love Emas lah. Lagi hits banget loh. Terima perhiasan dalam kondisi apapun.
0: Hah? Emang bisa?
2: Ya bisa dong. I Love Emas, pelopor nomor 1 di Indonesia yang bisa beli perhiasan harga tinggi dalam kondisi apapun. Mau rusak, patah, anting tinggal sebelah, atau berat kurang dari 1 gram, semua bisa. Metode pengecekannya pakai alat canggih tanpa gosok. Cepat, akurat, dan I Love Emas juga membeli logam mulia lain. Kayak perak, platinum, palladium, rhodium, dan berlian. I Love Emas ada di Jabodetabek, Cikarang, Bandung, Surabaya, Bali, Medan, Makassar, Semarang. Hadir cabang baru di Lippo Mall, Puri. More info cek www.ilovemas.co.id atau hubungi 0822-7730000. Ingat, cuma I Love Emas, bukan yang lain. Solusi jual emas hanya

Siap-siap, Festival Anak SMA Terbesar se-Indonesia, Men's Bure Awesome School Fest 2026, balik lagi! Catat tanggalnya ya, Sabtu 5 September 2026 di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Lo bisa beli tiketnya di mensbeautyfestival.id atau langsung ke Goers. Harganya cuma 100.000 aja, karena bakalan ada penampilan spesial dari Bara Suara.

0: masih banyak lagi yang bakal kita announce. Buruan, amanin tiket lo sekarang, harganya cuma 100.000 aja. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Men's Biore Awesome School Fest 2026. Siap, tampil awesome.
1: Perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: This is my station. Brown Wars. Indonesia, number one.

Siap-siap, Festival Anak SMA Terbesar se-Indonesia, Men's Bure Awesome School Fest 2026, balik lagi. Catat tanggalnya ya, Sabtu 5 September 2026 di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Lo bisa beli tiketnya di mensbeautyfestival.id atau langsung ke Goers. Harganya cuma 100.000 aja, karena bakalan ada penampilan spesial dari Bara Suara.

0: Dan masih banyak lagi yang bakal kita announce. Buruan, amanin tiket lo sekarang. Harganya cuma 100.000 aja. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Men's Biore Awesome School Fest 2026. Siap, tampil awesome.
1: Yah, mati. Kebetulan. Halo, Bay. Bay, rumah aku mati listrik lagi. Padahal aku nggak pakai listrik ilegal dan udah rutin cek instalasinya tiap 5 tahun sekali.
2: Kamu sih pakai stop kontak numpuk-numpuk gitu. Kanan hair dryer, kiri catokan, atas charger, bawah speaker, ya bisa poslet dong.
1: Ya sih, itu salah.
2: Loh, Bay, di sana hujan?
1: Iya, Bay, deras banget sampai banjir. Mana listrik mati, banyak petir lagi. Aku kan jadi takut.
2: Hah, banjir? Pantesan listrik rumah kamu mati, Bay.
1: Emang kenapa kalau banjir ngaruh ya?
2: Jadi bakal bahaya banget, Bay, kalau ada aliran listrik. Ya udah, sekarang kamu cabut semua yang masih nyambung di stop kontak. Jangan lupa kamu naikin tuh alat elektronik ke tempat yang lebih tinggi. Terus kalau udah surut, sebelum kamu sambungin ke stop kontak lagi, pastikan dulu semua dalam keadaan kering.
3: Selalu lakukan upaya keselamatan ketenaga listrikan. Mohon berhati-hati saat terjadi banjir dengan hindari kegiatan yang beresiko akibat listrik. Untuk koordinasi dan penyampaian keluhan, silakan hubungi kontak senter PLN di 123. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero Pusat Manajemen Proyek Unit Pelaksana Manajemen Konstruksi 2. Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
1: Halo sayang, aku gak bisa
0: di... Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
2: Abis lulus SMA, pengen kuliah kedokteran.
3: Tapi masih bingung cari kampus kedokteran dengan akreditasi unggul.
2: Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara jawabannya.
3: Akreditasinya unggul, berkarakteristik dokter islami, meraih Q-Star bintang 4 untuk perguruan tinggi di dunia, dan punya 11 laboratorium dasar dan klinik.
2: Plus, ada juga program elektif magang di universitas ternama di dalam dan luar negeri.
3: Pendaftaran gelombang ke-1 udah dimulai nih.
4: Sampai 20 Mei 2026.
3: Langsung cek penmaru.umsu.ac.id atau datang ke kampus FK UMSU, Jalan Gedung Arca nomor 53, Medan.
2: FK UMSU juga makin lengkap. Sekarang udah ada S2 Ilmu Biomedis dan Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer.
5: Pendaftarannya udah dibuka sampai 26 September 2026.
2: More info, hubungi call center 0811-650-3941.
3: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Unggul, cerdas, dan terpercaya.
6: Perhatian-perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
7: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
8: Non-stop hits on Prambors. Indonesia number one hit music station.

0: Dan masih banyak lagi yang bakal kita announce. Buruan, amanin tiket lo sekarang. Harganya cuma 100.000 aja. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Men's Biore Awesome School Fest 2026. Siap, tampil awesome.
1: Perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bappenda DKI Jakarta.

Siap-siap, Festival Anak SMA Terbesar se-Indonesia, Men's Bure Awesome School Fest 2026, balik lagi. Catat tanggalnya ya, Sabtu 5 September 2026 di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Lo bisa beli tiketnya di mensbeautyfestival.id atau langsung ke Goers. Harganya cuma 100 ribu aja, karena bakalan ada penampilan spesial dari Bara Suara,

0: Dan masih banyak lagi yang bakal kita announce. Buruan, amanin tiket lo sekarang. Harganya cuma 100.000 aja. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Men's Biore Awesome School Fest 2026. Siap, tampil awesome.
1: Perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang?
1: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1.500.882.
2: Halo sayang, aku gak
0: jadi. Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang?
1: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1.500.882.
3: Yah, mati. Kebetulan.
4: Halo, Bay. Bay, rumah aku mati listrik lagi. Padahal aku nggak pakai listrik ilegal dan udah rutin cek instalasinya tiap 5 tahun sekali.
5: Kamu sih pakai stop kontak numpuk-numpuk itu. Kanan hair dryer, kiri catokan, atas charger, bawah speaker, ya bisa korslet dong.
3: Ya sih, itu salah.
5: Loh, Bay, di sana hujan?
3: Iya, Bay, deras banget. Sampai banjir, mana listrik mati, banyak petir lagi. Aku kan jadi takut.
5: Hah, banjir? Pantesan listrik rumah kamu mati, Bay.
3: Emang kenapa kalau banjir ngaruh ya?
5: Jadi bakal bahaya banget, Be, kalau ada aliran listrik. Ya udah, sekarang kamu cabut semua yang masih nyambung di stop kontak. Jangan lupa kamu naikin tuh alat elektronik ke tempat yang lebih tinggi. Terus kalau udah surut, sebelum kamu sambungin ke stop kontak lagi, pastikan dulu semua dalam keadaan kering.
4: Selalu lakukan upaya keselamatan ketenaga listrikan. Mohon berhati-hati saat terjadi banjir dengan hindari kegiatan yang beresiko akibat listrik. Untuk koordinasi dan penyampaian keluhan, silakan hubungi kontak senter PLN di 123. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero Pusat Manajemen Proyek Unit Pelaksana Manajemen Konstruksi 2.
6: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
8: Prambors Throwback. Throwback. Taking you back. Only on Prambors.
9: Indonesia. Number one hit music station.

Siap-siap, Festival Anak SMA Terbesar se-Indonesia, Men's Bure Awesome School Fest 2026, balik lagi. Catat tanggalnya ya, Sabtu 5 September 2026 di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Lo bisa beli tiketnya di mensbeautyfestival.id atau langsung ke Goers. Harganya cuma 100.000 aja, karena bakalan ada penampilan spesial dari Bara Suara.

0: Dan masih banyak lagi yang bakal kita announce. Buruan, amanin tiket lo sekarang. Harganya cuma 100 ribu aja. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Men's Biore Awesome School Fest 2026. Siap, tampil awesome.
1: Perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bappenda DKI Jakarta.

Siap-siap, Festival Anak SMA Terbesar se-Indonesia, Men's Bure Awesome School Fest 2026, balik lagi! Catat tanggalnya ya, Sabtu 5 September 2026 di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Lo bisa beli tiketnya di mensbeautyfestival.id atau langsung ke Goers. Harganya cuma 100.000 aja, karena bakalan ada penampilan spesial dari Bara Suara.

0: Dan masih banyak lagi yang bakal kita announce. Buruan, amanin tiket lo sekarang. Harganya cuma 100 ribu aja. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Men's Biore Awesome School Fest 2026. Siap, tampil awesome.
1: Perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.

0: Kaula muda, pernah kan kepikiran punya rumah sendiri, tapi malah langsung pusing mikirin biaya awalnya? Nah, sekarang nggak perlu ribet dan pusing lagi, karena Alam Sutra Group lagi punya Easy Move, solusi untuk punya rumah impian dengan cara yang gampang banget. Di Easy Move, kamu bisa dapetin promo Zero Initial Cost yang bantu kamu punya rumah tanpa repot biaya awal. Mulai dari free DP, free biaya KPR, free biaya surat-surat, bahkan sampai free furniture. Pilihan huniannya juga oke banget loh. Mau apartemen modern dan pet friendly? Ada LV Residences. Mau tinggal di kawasan mandiri super luas? Ada Suwana Sutra. Atau pilihan lain juga ada, kayak Ayodhya Residences, Sutra Sawangan, sampai apartemen keren di CBD Alam Sutra seperti Paddington Heights dan Silkwood Residence. Bahkan sekarang ada juga Sutra Rasuna buat kamu yang mikir jangka panjang. Yuk wujudin hidup yang lebih nyaman dan praktis bareng Easy Move dari Alam Sutra. Langsung aja hubungi 021-3110-3838 atau cek website www.alam-sutra.com.
1: Perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: This is my station. Prambors.
6: Indonesia.
7: Number one hit music station.

Siap-siap, Festival Anak SMA Terbesar se-Indonesia, Men's Bure Awesome School Fest 2026, balik lagi. Catat tanggalnya ya, Sabtu 5 September 2026 di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Lo bisa beli tiketnya di mensbeautyfestival.id atau langsung ke Goers. Harganya cuma 100.000 aja, karena bakalan ada penampilan spesial dari Bara Suara.

Dan masih banyak lagi yang bakal kita announce. Buruan, amanin tiket lo sekarang. Harganya cuma 100.000 aja. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Men's Biore Awesome School Fest 2026. Siap, tampil awesome.

Siap-siap, Festival Anak SMA Terbesar se-Indonesia, Men's Bure Awesome School Fest 2026, balik lagi! Catat tanggalnya ya, Sabtu 5 September 2026 di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Lo bisa beli tiketnya di mensbeautyfestival.id atau langsung ke Goers. Harganya cuma 100.000 aja, karena bakalan ada penampilan spesial dari Bara Suara.

Dan masih banyak lagi yang bakal kita announce. Buruan, amanin tiket lo sekarang. Harganya cuma 100.000 aja. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Men's Biore Awesome School Fest 2026. Siap, tampil awesome.

0: Gue mau tanya dong.
1: Hah, gue lagi buru-buru nih.
0: Ya elah, sebentar doang. Penting ini.
1: Ya udah deh, mau nanya apa sih?
0: Gue tuh lagi nyari universitas yang bagus. Fasilitasnya komplit, kampusnya juga gak jauh dari rumah.
1: Emang boleh selengkap itu?
0: Buruan, kasih tahu.
1: Ya Universitas Gunadarma lah. Pengajarnya profesional. Dan yang paling penting, kampusnya update sama era digital zaman now. Mau jurusan apa aja ada. Berkualitas, kampusnya di mana-mana, dan udah terakreditasi BAN PT peringkat unggul.
0: Oh iya, Universitas Gunadarma emang paling the best kalau urusan teknologi. Tapi, daftarnya kemana ya?
1: Tinggal klik aja www.pendaftaran.gunadarma.ac.id atau bisa langsung datang ke kampus Gunadarma terdekat. Semua info pendaftarannya udah ada di website. Buruan daftar.
0: Mantap. Makasih infonya ya.
1: Udah, semudah itu pertanyaan lo.
2: Perhatian-perhatian, diskonnya mau habis.
3: Oh no.
2: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
5: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda, support helpdesk yang ready 24 jam, selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet, Internet Solution Provider di 031-547-3838.
6: Non-stop hit music.
7: Get all the hits right here on
8: Prambors.
9: Indonesia's number one hit music station.